0: demi
1: hati aman.
2: Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

0: sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.
1: Stop fooling around you. Transcendental meditation. Stop fooling around you. Transcendental meditation. This is Western, sorry.